0: place tumk vavi.
1: Nani nula talo sune kichina chumtu tumk mafena. Lekul chana taloa mula ma kuchana chumtu chum. Ni tano amshawa chitano talo chun. O chano ami parla pumbolo panachan. Kichana pesa kung panachan don kesi lipi. Aki ngato siyane. De rey manen chuma fin sana chunke. O kena pitaban. Kesi bora masun sana. Yulan matungali je ambara masan ni aki matungna yepsayan. Kita waktu itu melihatnya tidak di mandala sa pon. Jika memang manusia kan penetonian neton, tapi bismillah tidak pantau lu. Tu pun nanti nyera nyera bawul dek si poluan. Pasang daya mana nyera bagi. Jangan yang sama deh. Wan ponan le kunci tiang tu. Tuah
2: belajar zon tiennai tak kuah. Leo tenol le fikan macan. Sejak zon tienna. Le castena parita kada terka le mama la casta terka mitzan simba zay zavad zay. Maneta na tsikia ma la casta nya. Zoloa lila lo. Ma anadza le fifana zana. Rara piskin. Sa tsitene fira zanon. Oe ni piskina. Zola zotle tsisi.
3: Si siasun tul le mazuk ya, si siasun tul le amne kap gendre man tul wit san simba se zawat sa iya. Am zolu rante na rai zampana zawat ane ba matir ke ba tena tsistu. Jadi ni ki jam zoma zane ba matir le tanon le. Si te falala pumbat su zane. Rasanya buat atau kuat dan kita tuh misun dek. Kita ke tangan terlalu malu wakat. Rane pada kemana dek? Saya lu dek tena sepatu tu sini lu pada lemba arah karok so. Nasun bau la nanti soanya. Tuh itu kuat share nali. Tapi lu dek dia jangan tu kuat. Saya nak pun dia pasuk. Cuma jadi saya nak pun. Ini wanita kita malah kasar. Antika tuva satu retarit itu kena naja lulu dek zaman fahim fahim re nanti dalam
4: itu saya nama kasih tiada yang dama lu semua yang kasih yang kita pin lulu saya bawa mana kita pin atas semua tentang kalau kami yang ada macam macam apa kan? Eba tewa Luis mah wanita cara ke khusus sangkua. Nasati, wajar nasati mana zaman le fumba malah kas tu zaman le ulah fa manarakan fumba basa, fa ulah naru sonsai. Ramku manusia nu musa Kristian nanti. Si sabat semua manusia nu nanti manca, nu nanti manca nu. Di sini dia apa kan manusia nu percaya na, apa kan manusia nu percaya na. Dem lam naca na sabat hari. Dia nu tu kun kuiza na, mizu percaya dia nu maca. Kalau tanah nasanya tu kini firna malakas, tiada malakas, muni malakas. Reja mandian firna nanti tiada malakas, mandian famarina.
0: Shota tumpuk la, shota tumpuk vav.